0: ada alkondruin mereka. Ada yang ulung kayak woi woi ora. Ada kau kurut pun dari malah. Cecet lah, mereka perwal.
1: Tom Forrest and Ruby Miles on Triple J Drive.